0: in kullum man fis samawati wal ardi tewali buli chintu chonna kiri mu guruba munsi illo kujjako ati rahmani abdan kigenda kujewa Allah omusasi zikuluna kulwe nkomerero nga kize mu ngeri ya buddu fenna tuli baddu
1: laqad ahsahum wa addahum adda
0: laqad ahsahum Allah subhanahu wa ta'ala yababada do kupa kwa soko kutuka kwa semba yutaina mwana wabulabu nabadu wa addahum addan yababalu urubala uruteta agisa kubela nchadamu ukubala na imu kubala kwe ya sanga nga mwina mulibadu temuli mwana wenom
1: wa kulluhum atihi yawma al-qiyamati farda
0: wa kulluhum atihi yawma al-qiyamati fardan kulio mga agenda kuripoti nga tuke masoka Allah kuruna kuruwe chiyama nga alibuwa namnigina nga agenze yeka taina ako muntumulala wajulira alimabega mutasa oba muntumulala yena oba buyinzo oba mari yonanga tuwabile kakugula mbwansi
1: inna allazina amanu wa aminu salihati sayajalu lahumu rahmanu hunda
0: inna allazina amanu mazima bakiriza wa amilu salihati nebakule milime mirunji sayaja'alu lahumu rahmanu wuddan Allah mwete futefu kubatira wembele ila gumu kwano no kwa galo kwa na madara okuveri ababalinga abaulize ayiri Allah subhanahu wa ta'ala ja kubatira u ichira ganti mkwano kwa abwe wa na madara musasura ya abwe bajja kuchiraba.